0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkumdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkumdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
1: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi.
2: Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem
0: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
3: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim dari Bahama, sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
0: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
5: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
6: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi. Sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah. Hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin yang kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu, dari ujung rambut ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
6: Salah satu penerima manfaat program, Mofal Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
7: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus menitipkan biaya SPP.
6: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
8: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aji Binong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area Lapas Kelas 2 Aji Binong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra memastikan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 Aji Binong Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
9: Jadi kita tidak ingin a priori, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
8: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
10: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
8: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Imipas terkait temuan tersebut.
11: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2 karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Pasti Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
8: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
12: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya, katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat tuh punya privilege beda, fasilitasnya beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih. Penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
13: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan

0: tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI. Brigadir

0: Dek, silakan.
1: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permaikoja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio RTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dewi Longfellow, seorang penyair dan tokoh pendidik dari Amerika Serikat, pernah mengatakan, "Bukan sukacita dan bukan pula duka cita yang menjadi tujuan hidup kita, tetapi berbuat, berjuang agar kita setiap hari lebih maju daripada hari-hari kemarin."
1: Insan edukasi, apakah yang telah Anda lakukan memang lebih baik dari hari kemarin? Pertanyaan ini seharusnya memacu diri kita ketika semangat sedang melemah, ketika pergumulan dengan berbagai persoalan menjadikan diri kita lemas, ketika diri kita dililit berbagai cobaan hidup, sehingga bertanya-tanya, kapan akan selesai persoalan ini? Insan edukasi, hidup bagaikan meniti anak tangga. Semakin banyak anak tangga yang kita lalui, semakin berat beban yang kita bawa, dan semakin besar pula resiko jatuh. Dengan begitu, semakin jauh hari esok yang kita rencanakan, semakin matang perhitungan-perhitungan yang mesti kita siapkan. Buatlah pernyataan diri dari dalam sanubari kita, bahwa selangkah demi selangkah, hari demi hari akan jauh lebih baik. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda membuat hari ini lebih baik dari hari

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Terampil berbahasa Indonesia, wajib. Bisa bahasa Inggris, itu harus. Bisa bahasa Mandarin, itu luar biasa.
3: Ni hao, hello, selamat pagi. Chao shang hao, mama.
4: Buka jendela dunia bersama Sekolah Bakti Tunas Harapan. Dengan kurikulum nasional penguatan bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin, kami menyiapkan generasi unggul yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing secara global. Hadiri open house sekolah kami pada tanggal 26 September 2026 pukul 7 sampai 11 di Jalan Jenderal Sudirman nomor 68A Magelang. Dapatkan diskon khusus sampai 50%.
5: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Sekolah Nasional 3 Bahasa Bakti Tunas Harapan atau hubungi kami di nomor 0813-9282-8888. Sekali lagi, 0813-9282-8888. SBTH, Be Smart, Be Kind.

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet terus, gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
7: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
8: Insan edukasi, tak banyak orang yang tahu jika hari ini, tanggal 28 September, diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional. Seperti apakah sejarah panjang perkeretaapian di Indonesia? Yuk, kita simak bersama kisahnya. Insan edukasi, industri kereta api di tanah air mempunyai perjalanan sejarah yang cukup panjang sejak zaman penjajahan Belanda. Pembangunan pertama dimulai pada 17 Juni 1864 di Desa Kamijen. Diprakarsai langsung oleh sebuah perusahaan kereta api di Hindia Belanda yang dipimpin oleh Insinyur J.P. de Bordes, jalur kereta ini mempunyai panjang 26 km dari Desa Kamijen menuju Desa Tanggung yang dibuka mulai tanggal 10 Agustus 1864. Pada 10 Januari 1870, jalur ini menjadi 110 km dan mampu menghubungkan Semarang-Surakarta. Keberhasilan pembangunan jalur kereta api Semarang-Surakarta ini memicu pembangunan jalur kereta api di daerah lain, tak kalah dengan Pulau Jawa, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, bahkan sampai Sulawesi juga dibangun jalur kereta api. Tak ketinggalan di Kalimantan, Bali, serta Lombok juga ikut dibangun. Jalur-jalur kereta ini dibangun dengan tujuan utama untuk keperluan transportasi pengangkut rempah-rempah oleh pihak Belanda. Tak hanya itu, kereta api juga digunakan oleh Belanda untuk pendistribusian senjata dan amunisi saat perang berlangsung. Sampai pada tahun 1939, panjang jalur kereta api di Indonesia mencapai sekitar 6.800 km. Namun, setelah memasuki penjajahan Jepang, jalur ini berkurang sebanyak 900 km karena pembongkaran oleh pihak Jepang. Insan Edukasi, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan perusahaan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari Jepang. Peristiwa itu berlangsung pada tanggal 28 September 1945. Peristiwa inilah yang menjadi landasan sebagai Hari Kereta Api Nasional, sekaligus dibentuknya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia, disingkat DKRI. Kecuali DKRI, ada operator kereta api lain, yaitu Kereta Api Sumatera Utara Negara Republik Indonesia dan Kereta Api Negara Republik Indonesia yang semuanya beroperasi di Sumatera. Semasa Orde Lama, nama DKRI berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Lalu pada tanggal 15 September 1971 berubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. Kemudian pada tanggal 2 Januari 1991, PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka. Semenjak tanggal 1 Juni 1999, Perumka mulai menunjukkan keterbukaannya dan berubah menjadi PT Kereta Api Persero. Dan pada bulan Mei 2010, nama PTKA pun berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia atau Persero KAI hingga saat ini.
7: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya

0: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
0: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
0: Oh gitu.
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
0: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
0: Oh iya ya.
1: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
0: Oh, iya, iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
0: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang

0: sahabat pendengar dari 103,5 Magelang FM ya. Di segmen yang kedua nih ada ada Vita yang tentu saja hadir bareng-bareng ya. Kita gak sendirian lagi, tapi bareng sama Maul, sama Lili dan juga Aya ya. Ya sahabat pendengar, banyak sekali hal-hal yang bisa mematik semangat dari pagi hari. Mungkin saja dengan pemilihan sarapan, menu sarapan yang benar-benar comforting gitu ya. Tapi bukan cuma sekedar kenyang, bukan sekedar nyaman, tapi juga gak bikin ngantuk. Wah ini lumayan tricky nih ya, sarapan yang gak bikin ngantuk, yang secukupnya aja. Aman ya. Oke deh, selamat pagi Lili, Aya.
1: Pagi Vita.
0: Halo Vita dan Lili.
1: Hai Aya juga. Baik-baik.
2: Baik banget.
1: Tentunya harus semangat ya, di semangat pagi.
2: Betul.
0: Tapi memang setiap pagi tuh ada yang memulainya dengan sarapan terlebih dahulu biar lebih semangat gitu ya. Ada juga yang memulai harus olahraga dulu nih, paling gak jogging lah sebentar 15 menit gitu ya. Kalau Lili sama Aya, apa nih pagi ini udah diawali dengan apa?
1: Pagi ini diawali dengan apa ya? Dengan minum sih pastinya. Minum air putih setelah bangun tidur kan wajib banget ya Vita. Bener. Hukumnya. Kalau Lili hari ini udah ngapain aja nih?
2: Kalau Lili pagi hari diawali dengan mengangkat telepon pacar.
1: Wow, gitu ya.
0: Berarti itu, kayaknya pagi ini ada yang flowering-flowering gitu ya.
2: Lumayan. Karena Lili semalam bilang bangunin dong jam segini gitu. Terus dibangunin, bangun tidur, buka mata, seneng, kita minum air putih, mandi, make up, mood booster naik.
0: Okay. Mantas ada yang beda, lumayan shandang.
2: Iya, lebih berbunga.
0: Ngomong nanti malam dibangunin ya, itu kode gak sih? Kode keras gitu biar dihubungin lagi.
2: Jujur.
0: Oke. Ya setiap orang pasti punya treatmentnya tersendiri gitu ya. Semoga nih treatment yang udah dilakukan juga gak bikin energi jadi low. Karena biasanya nih ada yang memulainya dengan misalnya makanan yang manis-manis gitu ya. Ternyata jam segini malah sudah low bed gara-gara ya rush sugar gitu, gak bisa fokus kepalanya.
2: Bener-bener, kadang sarapan perlu, tapi sarapan yang berlebihan tuh bikin ngantuk gak sih Vita?
0: Tapi bayangin sih di Jawa Tengah ya, makanannya kan memang bener-bener lumayan random ya. Ada yang gurih banget, ada yang memang, tapi mostly manis ya. Kalau daerah Pekalongan nih misalnya, apa sih nasi apa? Megono. Megononya sana tuh bener-bener yang totally sweet.
2: Di Pekalongan juga ada Megono. Karena ada. Di Wonosobo itu ada Megono dan makanan khas Wonosobo itu Megono.
0: Beda, Shay. Karakternya tuh beda. Kalau Megononya dari Temanggung, dari Wonosobo, sorry, itu dari sayuran kubis enggak sih?
2: Kubis. Kubis yang sama gori.
0: Iya.
2: Apa itu gori?
0: Bukan gori.
2: Apa tuh?
0: Kubis aja kayaknya.
2: Ada gorinya, Vita.
0: Oh, berarti mungkin masing-masing sedikit orang ada berbeda.
2: Iya, mungkin ya. Setiap penjual ya.
0: Tapi rasanya juga cenderung manis. Sementara yang Pekalongan itu, yang dari gori itu tadi, tapi yang kering. Nah, itu juga udah manis sih. Nasi yang manis, kemudian ketemu sama
2: manis lagi.
0: Manis lagi, ditambah teh manis.
2: Wow.
0: Gitu kan.
2: Waduh.
0: Ditambah manis yang makan juga ya? Manis.
2: Kayak siapa? Kayak Lili.
0: Sugar overload gak sih? Ya mau apapun pilihannya tetap ya, semoga bisa tetap seimbang gitu ya dengan olahraga dan lain sebagainya. Oh ya, mau kirim-kirim salam gak Lili buat teman-teman nih yang lagi tugas mungkin pagi hari ini?
2: Buat pacar kamu.
1: Waduh.
2: Aya duluan silakan. Kayaknya ya ada yang mau disampaikan ini.
1: Semoga hari ini semua sahabat pendengar sehat dan jangan terlalu banyak makan manis ya. Takutnya enggak fokus juga.
2: Betul.
1: Itu sih.
2: Betul. Kalau dari Lili, semoga semua sahabat pendengar Magelang FM selalu mengudara dan selalu bahagia, dan buat kamu yang di sana jaga kesehatan, jaga hati juga.
0: Oke. Iya deh, yang sudah dikasih telepon pagi hari ya. Semoga jadi lebih semangat ya, Lil.
2: Siap, Vita.
0: Ayo tunggu ya kabarnya dari si dia ya.
2: Aduh. Nanti dulu deh.
0: Nanti dulu ya. Oke deh, sahabat pendengar, jangan kemana-mana. Kita dengerin dulu Andra and the Backbone, Musnah.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan.

0: Dukungan Modal Usaha 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real-time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.
2: Untuk semua usia.

Kabar Indonesia bersama saya Lili. Sahabat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat penyelenggaraan pendidikan profesi guru dengan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama bersama 164 lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mukti, dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, program tersebut dipersiapkan kepada seluruh penyelenggara pendidikan profesi guru untuk menjadikan sarana mencetak guru yang tidak hanya berfungsi sebagai agen pembelajaran, tetapi juga sebagai agen peradaban. Ia menegaskan, prinsip utama dalam mengajar adalah menginspirasi yang dilandasi oleh keikhlasan mendidik, pembentukan karakter, dan keteladanan. Ia juga menekankan pelaksanaan pendidikan profesi guru harus membawa transformasi yang berdampak nyata, tidak hanya sekedar formalitas lulus dan memperoleh sertifikasi. Oleh karena itu, ia meminta agar para lulusan pendidikan profesi guru adalah guru yang profesional di bidangnya. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822 8173 4545. Ayo amankan data pribadimu. Data

0: Ya, sahabat pendengar, sampai nanti jam 8 masih bareng sama Lili dan juga Aya. By the way nih, tiap hari, tiap detik gitu ya, ponsel kita tuh selalu berbunyi. Dan biasanya ada kiriman link lah. Kan kalau nugas juga banyak ya.
1: Iya,
0: terus gambar gitu, video, bahkan stiker-stiker itu ternyata juga bisa memberikan sampah ke dalam handphone kita gitu. Biasanya sih untuk beberapa sistem mereka yang harus beli gitu ya, itu emang cukup tricky ya.
1: Jujur iya ya kan? Karena Lili merasakan itu.
0: Eh, ada loh yang bikin dia portable memory gitu, jadi gak usah beli layanan.
1: Iya.
0: Tapi dia masukin aja ke situ gitu. Jadi semacam kayak flash disk gitu lah. Sesimpel itu.
2: Memory card gitu kali ya.
1: Mungkin. Oh iya, tapi Lili sama Vita tuh ngerasa gak sih kalau dulu nih kita pakai penyimpanan 64 itu kayaknya udah cukup banget.
0: Iya.
1: Tapi
0: sih
1: sekarang minimal berapa sih? 256.
2: 128 itu udah paling kayak
1: udah kecil banget.
2: Kecil
1: ya.
2: Banget sih. Kayak aduh, memorinya kita nggak tahu sih dapat dari mana sebanyak itu. Mungkin karena foto nggak sih, foto mungkin, video.
1: Iya, kita dimanapun, kapanpun kayak ada foto,
2: betul,
1: ada video juga.
2: Betul. Semakin perkembangan teknologi juga semakin banyak aplikasi yang perlu kita download ya.
1: Iya betul betul. Apalagi sekarang semuanya serba digital.
2: Benar.
1: Jadi kadang nggak ngerasa kita baru download beberapa, udah penuh lagi.
2: Bener. Dan mungkin dulu tuh kayak komunikasi lewat by chat itu kayak cuma segedar aja dan telepon cuma beberapa detik. Tapi sekarang tuh udah kayak apa-apa share chat, apa-apa telepon. Betul. Dan itu berjam-jam. Ada yang namanya VC Bobo lah, sleep call lah, itu kan juga makan memori sih.
0: Tapi kayaknya gak segede itu sih memorinya ya. Meskipun zaman dulu Vita juga kayak gitu. Bahkan sampai tidur gitu kan, sampai ketiduran. Tapi yang lebih banyak tuh sebenarnya karena banyaknya grup, mereka tuh bisa banyak random gitu loh. Ada yang kirim apa ya namanya, file, terus kirim stiker, kirim video. Jadi banyak banget, bukan cuman karena kita telepon aja.
2: Itu otomatis ke download gitu ya Vita. Tapi ternyata nih, for your information aja buat kalian semua, Aya dan Vita, ada fitur di mana WhatsApp itu sekarang bisa gak otomatis download tuh.
1: Iya, jadi kita harus download sendiri.
2: Iya, download sendiri gitu ya.
0: Itu karena pengaturan ya.
2: Iya.
0: Kita bisa milih sih mau otomatis terdownload atau saat terhubung wifi, atau memang cuman beberapa aja. Misalnya nih, Vita cuman pengen minta foto aja bisa gitu ya.
2: Bisa, tapi kenapa ya tetap storage-nya tuh penuh terus, gak cukup terus.
1: Berarti jangan lupa sering-sering dibersihin juga HP-nya supaya gak panas.
0: Kalian ada momen gak sih gitu ya, nyanding laptop sama handphone kalian gitu ya, cuman buat mindah-mindahin ini aja, foto gitu ya.
1: Foto aja, iya, dimasukin ke folder.
0: Padahal
1: di laptop
0: zaman sekarang tuh ada aplikasi yang langsung kalau similar foto gitu ya, similar video yang kayak mirip-mirip gayanya tuh sebenarnya tuh sama, cuman ada yang lebih tajam loh warnanya gitu. Kok kayaknya sayang ya buat delete itu ya.
2: Bener, jujur iya, kayak duplikat-duplikat foto tuh banyak banget kan. Cuman kita gak bisa menentukan mana yang harus stay dan dihapus gitu ya.
1: Sangat menyimpan kenangan gitu ya, sayang.
2: Tapi kalau Lili tuh megang laptop dan HP itu bukan untuk mindahin foto nih.
1: Buat apa?
2: Karena WhatsApp Lili gak bisa dibuka karena storage-nya penuh. Iya. Terus bukanya di laptop. Aduh, sedih banget ya. Padahal udah langganan juga.
1: Berarti emang harus ganti HP kayaknya waktunya.
2: Di lim biru, lempar ganti baru.
0: Tapi ini sahabat pendengar, ngatur storage gitu ya di HP biar gak cepat penuh tuh jadi perawatan yang sebenarnya sama sih kayak kita habis makan buang sampah pada tempatnya itu ya. Saking banyaknya, karena kita handphone itu jadi barang yang easy going kemana-mana, ke kamar mandi lah, bahkan lagi makan lah, pokoknya aktivitas apapun harus pakai handphone ya. Nah, ada beberapa cara yang tepat sih untuk bisa bikin gak penuh. Hilangin cache-nya setiap saat gitu ya. Itu bisa bikin lebih legaan lah daripada mau foto aja gak bisa di save atau gak bisa kirim gara-gara penuh gitu kan. Nyebelin banget kan.
1: Waduh, Lili gimana tuh Lili?
2: Itu di part kayak Lili lagi chattingan, mau balas chat, tiba-tiba keluar dari WhatsApp.
0: Oh iya?
2: Iya. Kalau iPhone tuh gitu, kayak keluar dari WhatsApp dan WhatsAppnya nggak bisa dibuka.
0: Oh my god, seperti itu gitu. Ya. Yaudah, lem biru aja ya.
2: Lem biru aja.
0: Minta sama papa. Yes. Yaudahlah kalau gitu ya, sobat pendengar, tetap bijaksana dalam menggunakan gawai dan rajin-rajin.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
0: Quote hari ini.

0: pernah sempat ada zaman ngefans sama Ariel kayak laki banget gitu ya.
1: Iya,
0: cakep banget lagi ya.
1: Tapi perannya dia si Adel Noah gitu ya di film Dylan itu bagus loh yang ini. Cintanya tuh nggak terlalu over tapi lucu gitu.
2: Nggak nonton aku.

0: belum nonton ya. Next nonton ya sama teman-teman mungkin ya.
1: Perlu dicoba sih.
0: Jadi ini laki yang lucu gitu. Dan juga ada nakal-nakalnya yang udah insaf ya.
1: Iya, ada brengsek-brengsek
2: kelihatan sih, kelihatan kalau pernah nakal gitu.
1: Iya, benar.
0: Oke deh, makasih banget ya udah gabung bareng sama Vita,
1: sama Aya
2: dan sama Lily.
0: Pokoknya stay tune terus.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah, berkualitas.
4: ...103,5 Radio Magelang FM. Di udara, untuk semua usia. Udara.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas apik-apik. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Kak.
4: Udah buruan mandi. Nih pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
3: Tapi
4: motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo.

0: tapi-tapi.
1: Enggak ada tapi-tapian. Nih.
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: Indis Economy, siapa ayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Supersono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
4: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
1: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Pusyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
4: Oh iya, maaf.
5: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
6: Alibaba.
7: Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data.
6: Baca data jadi makin asyik.
8: 3.
9: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
10: Hai sahabat Alibaba, selamat datang di Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
11: Halo sahabat data, selamat datang di program Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Kita akan ngobrolin topik yang mungkin kedengarannya serius, tapi penting banget buat masa depan Kota Magelang.
10: Bener banget Bang Data, kali ini kita bahas soal rasio ketergantungan penduduk. Kedengarannya berat ya.
11: Tenang Pril, kita kupas bareng-bareng. Jadi, sahabat Alibaba, rasio ketergantungan itu mengukur berapa banyak penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, dibandingkan dengan penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun. Semakin tinggi angkanya, semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia kerja.
10: Wah, aku baru tahu. Dan ternyata, dari data yang dirilis, rasio ketergantungan di Kota Magelang terus meningkat loh. Tahun 2020 itu masih 40,97%, tapi tahun 2025 jadi 42,16% dan diproyeksikan naik lagi ke 46,73% di 2030 dan melonjak ke 52,55% di tahun 2035.
11: Artinya apa tuh, Fril?
10: Artinya, kalau di tahun 2035 ada 100 orang usia produktif, mereka harus menanggung sekitar 53 orang usia non-produktif. Itu angka yang cukup tinggi. Padahal, tahun 2020 baru sekitar 41 orang tiap orang usia produktif.
11: Betul, dan kalau kita lihat lebih dalam, penyebab utamanya adalah peningkatan penduduk usia 65 tahun ke atas. Tahun 2020 hanya 8,99%, tapi diproyeksikan naik tajam jadi 16,91% di tahun 2035. Artinya, Kota Magelang mulai masuk ke fase aging population atau penduduk menua.
10: Wow, itu penting banget untuk perencanaan kebijakan dari sekarang ya Bang. Karena semakin banyak lansia, makin besar kebutuhan untuk layanan kesehatan, pensiunan, dan kesejahteraan sosial.
11: Iya, menariknya lagi, walau jumlah anak-anak usia 0-14 tahun menurun dari 20,7% di tahun 2020 menjadi 17,54% di tahun 2035. Tapi, secara keseluruhan, beban ketergantungan malah naik karena jumlah lansia melonjak lebih tajam.
10: Jadi, ini bukan cuma soal jumlah anak, tapi juga bagaimana kita siap menghadapi populasi lansia yang terus bertambah.
11: Yap, ini jadi pengingat untuk pemerintah daerah dan juga masyarakat. masyarakat bahwa pentingnya investasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan terutama ketenagakerjaan agar generasi produktif bisa lebih efisien menopang beban demografi ini.
10: Dan buat kalian sahabat Alibaba, yuk kita jadi bagian dari solusi, rajin belajar sehat secara fisik dan mental, dan siap jadi generasi produktif yang tangguh.
11: Nah, itulah penjelasan tentang gambaran rasio ketergantungan penduduk di Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
6: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Baca data, jadi makin asyik. Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan

0: sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah.

0: Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, Ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjane Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Pak, Pak.
2: Apa, Bu?
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
2: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: tampil berbahasa Indonesia, wajib. Bisa bahasa Inggris, itu harus. Bisa bahasa Mandarin, itu luar biasa.
1: Ni hao, hello, selamat pagi, chao shang hao mama.
2: Buka jendela dunia bersama Sekolah Bakti Tunas Harapan. Dengan kurikulum nasional penguatan bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin, kami menyiapkan generasi unggul yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing secara global. Hadiri open house sekolah kami pada tanggal 26 September 2026 pukul 7 sampai 11 di Jalan Jenderal Sudirman nomor 68A Magelang. Dapatkan diskon khusus sampai 50%.
3: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Sekolah Nasional 3 Bahasa Bakti Tunas Harapan atau hubungi kami di nomor 0813-9282-8888. Sekali lagi, 0813-9282-8888. SBTH, Be Smart, Be Kind.
4: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat.

0: Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
1: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

Kartu 103,5 Magelang FM di udara semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Ngomong-ngomong, gimana dengan kesibukan Anda hari ini? Lancar ya? Dan semoga ya bermanfaatlah waktu hari ini. Jadikan hidup lebih bermakna dengan mindset bahwa siang yang sama tidak akan terulang kedua kali ya. Baik, 1 jam sampai jam 1 siang saya Dani bakal temenin Anda di SMS sajian musik spesial tembang-tembang campur sari yang tentunya siang-siang gini kita rasanya tuh ngelaras, bikin suasana seger ini ya. Yuk, tembang pertama sudah saya Dani siapkan. Tembang yang dibawakan oleh Didi Kempot dengan temannya Banyu Langit di SMS.

Suasana malam yang dingin menginspirasinya untuk menulis tembang romantis melankolis ini tentang seorang yang menanti kepulangan kekasihnya yang tak kunjung datang. Oke, kita tinggalkan Didi Kempot, kita langsung ketemu pada Nila Karisma dengan tembangnya Pujukala.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
4: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
5: Wow.
3: Kalau aku sih dokter dong.
5: Cie.
3: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
6: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
7: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
8: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara

SMS sajian musik teman-teman Campur Sari. Sahabat pendengar Campur Sari, genre musik perpaduan antara alat musik tradisional Jawa atau gamelan dan alat musik modern seperti keyboard, gitar atau bass. Lahir pada tahun 1950-an berkat keaktivitas seniman musik Jawa di RRI Semarang yang dipelopori oleh RM Samsi pada tahun 1953 ya. Ya, banyak penyanyi yang memang yang padanya membuat Campur Sari itu melambung, digandrungi, termasuk salah satunya Didi Kempot ya. Dan kali ini muncul dengan

Tadi dengan harapan memanen beras yang baik, tapi yang tumbuh subur itu justru rumput liar mengganggu, soketeki yang tidak diharapkan. Oke, sahabat pendengar, sampai jam 1 jangan lupa sedia animasi temannya Anda di SMS spesial teman-teman Campur Sari.

0: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar Pak.
1: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

sahabat pendengar, istilah campur sari dalam dunia musik Indonesia mengacu pada campuran ya beberapa genre musik kontemporer Indonesia. Dan nama campur sari diambil dari bahasa Jawa yang sebenarnya bersifat umum. Musik campur sari di wilayah Jawa bagian tengah hingga timur khususnya terkait dengan modifikasi alat-alat musik gamelan sehingga dapat dikombinasikan dengan instrumen musik barat. Atau sebaliknya, dalam kenyataannya instrumen-instrumen asing ini tunduk pada pakem musik yang disukai masyarakat setempat. Langgam Jawa, gending, ya kan? Dan penyanyi yang satu ini pun ternyata juga tidak absen juga dalam ikut meramaikan belantika musik campur sari. Gesang, ya, sang maestro muncul kali ini dengan temannya Caping Gunung.

Emping Gunung, tebang yang dibawakan oleh Gesang. Diciptakan oleh sang maestro keroncong legendaris Gesang Marto Hartono. Dan tebang ini berlatar belakang era pasca kemerdekaan. Gesang terinspirasi dari nasib para orang tua di desa terpencil yang ditinggal anak-anaknya merantau ke kota besar demi berjuang atau mencari kehidupan. Sang anak tak pernah berkabar, menyisakan ayah dan ibu yang termenung di sawah sambil mengenang caping atau topi yang dibuat dari bambu. Oke, kalau Gesang sudah muncul tentunya akan lengkap lagi. Kita kasih kesempatan yuk. Ada Wuyong yang dibawakan oleh Waljina. Di SMS, sajian musik spesial teman-teman Campursari.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
7: Sajian musik spesial.

Sahabat pendengar, mantos memasuki unsur keyboard ke dalam orkestrasi gamelan melalui kelompok Maju Lancar pada akhir 80-an. Melalui kelompok gamelan Maju Lancar, kemudian secara pesat masuk unsur-unsur baru seperti langgam Jawa atau keroncong, serta akhirnya dangdut. Pada dekade 2000-an, telah dikenal bentuk-bentuk campur sari yang merupakan campuran gamelan dan keroncong. Ya misalnya aja, Kena Gudo dari Nurhana. Campuran gamelan dan dangdut serta campuran keroncong dan dangdut atau congdut populer dari tembang-tembang Didi Kempot. Meskipun perkembangan campur sari banyak dikritik oleh para pendukung kemurnian aliran-aliran musik ini, semua pihak sepakat bahwa campur sari merevitalisasi musik-musik tradisional di wilayah Tanah Jawa. Oke, Podang Kuning di SMS.

sahabat pendengar, Mantos adalah salah satu tokoh utama yang membangkitkan kembali kepopuleran campursari dengan sentuhan modern di era 90-an. Mantos secara berani memadukan instrumen gamelan Jawa seperti demung, saron, kendang dengan instrumen musik barat modern seperti keyboard, bass gitar, dan saksofon ya. Formula inilah yang melahirkan warna musik campursari yang kita kenal sampai sekarang, bahkan banyak digandrungi pendengarnya ya. Ali-ali

0: terampil berbahasa Indonesia, wajib. Bisa bahasa Inggris, itu harus. Bisa bahasa Mandarin, itu luar biasa.
1: Ni hao, hello, selamat pagi, chao shang hao mama.
2: Buka jendela dunia bersama Sekolah Bakti Tunas Harapan. Dengan kurikulum nasional penguatan bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin, kami menyiapkan generasi unggul yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing secara global. Hadiri open house sekolah kami pada tanggal 26 September 2026 pukul 7 sampai 11 di Jalan Jenderal Sudirman nomor 68A Magelang. Dapatkan diskon khusus sampai 50%.
3: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Sekolah Nasional 3 Bahasa Bakti Tunas Harapan atau hubungi kami di nomor 0813-9282-8888. Sekali lagi, 0813-9282-8888. SBTH, Be Smart, Be Kind.
4: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah.

0: 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, kalau kita dengar musik campur sehari satu, yang pasti kita akan merasa ngelaras, ya. Dari apa rasa ngelaras itu sendiri, tentunya juga kita pun akan merasakan bahwa ini benar-benar perpaduan banyak alat musik yang dipadukan dalam satu nuansa genre musik campur sari, yang ternyata ini benar-benar luar biasa, yang membuat campur sari pun meledak, ya kan? Banyak yang suka, tidak anak-anak, remaja, orang tua, ya kan? Semua suka, karena memang dari liriknya saja ini campur sari ini menggambarkan satu realita kejadian sehari-hari yang ada di masyarakat, ya kan? Ini loh ya, seperti tembang yang dibawakan oleh Yuni Shara dan Didi Kempot. Anda yakin juga dengan judul ini pernah merasakan ya, kehapusan janji, ya? Oke, kita coba simak yuk di SMS sajian musik spesial tembang-tembang campur sari bareng Sadani.
1: Nengok

0: Penghapusan Janji adalah karya dan rekaman duet terakhir Maestro Campur Sari Didi Kemot bersama penyanyi Yuni Shara sebelum sang legenda berpulang pada 5 Mei 2020. Sehari sebelum kabar duka tentang Didi ini, Yuni sempat membagikan tembang dan proses penggarapannya lewat sebuah video di saluran YouTube-nya. Dalam keterangannya di video, Yuni menyatakan bahwa tembang Campur Sari Kapusan Janji bercerita tentang betapa sakit tertipu janji. Lirik tembang dinyanyikan keduanya dalam bahasa Jawa. Ternyata sebagai tembang pamitan Didi Kempot ya. Didi Kempot memang sekarang udah gak ada, tapi dari karya-karyanya terus akan dikenang ya. Baik, siapa mendengar? Sekaligus satu tembang bakal Dani munculkan sebagai teman terakhir. Tembang yang dibawakan.
1: Sesaat lagi, kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
2: Provinsi Kalimantan Tengah. Korban dalam perjalanan dari Sampit menuju ke Palangkaraya.
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 mengevakuasi 11 warga Papua Nugini di Samudra Pasifik. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban KM Virgo Transport 8. Mendiang istri mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad meninggal dunia. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 mengevakuasi sebanyak 11 warga Papua Nugini yang menggunakan perahu mengalami mati mesin dan terombang-ambing selama 20 jam di Samudra Pasifik. Menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
4: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di perairan Samudra Pasifik dalam perjalanan menuju negara Vanuatu dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Di tengah perjalanan, Satgas dan ABK menemukan dan menolong 11 warga Papua Nugini di Samudra Pasifik yang telah terapung-apung selama 20 jam akibat kapal yang ditumpanginya mengalami mati mesin. ABK dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 langsung bergerak cepat melakukan pertolongan dengan mengangkat 11 warga negara Papua Nugini ke KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, setelah berada di atas kapal, 11 warga Papua Nugini ini diberikan baju yang kering, dilakukan pemeriksaan kesehatan, dan diberikan makanan.
5: Memang tadi malam, larut malam sekitar jam 12.30 saat kapal kita sedang berlayar menuju Vanuatu dalam rangka Port Visit 2026, dari perwira jaga saya melaporkan ada kontak yang mencurigakan, yaitu kontak yang menghidupkan senter. Mereka nge-flash berkali-kali. Itu biasanya kalau di laut itu ada sesuatu pertanda. Mungkin mereka membutuhkan pertolongan segera. Oleh karena itu saya perintahkan segera dekati dan segera cek apakah benar memang itu kontak yang memang membutuhkan pertolongan. Dan benar setelah didekati ternyata kita temukan sebuah perahu kecil ukurannya sekitar 7 meter saja. 7 meter, ternyata mereka dalam kondisi terombang-ambing, membutuhkan bantuan mereka itu dan akhirnya segera kita evakuasi. Dan berhasil kita selamatkan seluruhnya ke dalam kapal. Kita hitung jumlahnya ternyata ada 11 orang. Mereka 11 orang terdiri dari 8 pria dewasa, 1 ibu-ibu, sama 2 anak kecil. Betul, ini kebetulan kapal kita adalah kapal rumah sakit. Tentunya dokter-dokter kami secara sigap tadi malam sudah melaksanakan kegiatan observasi terhadap kesehatan mereka. Mereka kondisinya bagus, kesehatan mereka tidak ada masalah.
4: Sementara itu, salah seorang penumpang kapal yang diselamatkan bernama Litwik mengucapkan terima kasih atas pertolongan yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 dengan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang telah menyelamatkannya dan 10 orang lainnya.
6: Okay, thank you. I would like to say thank you that you have saved our life in the sea. So I'm very pleased that you save us. If you are not around here,
4: Menemukan dan menolong 11 warga negara Papua Nugini di Samudra Pasifik yang telah terombang-ambing selama 20 jam akibat kapal yang ditumpanginya mengalami mati mesin merupakan bukti nyata dari misi kemanusiaan dan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia pada dunia internasional, khususnya 4 negara di Pasifik Selatan yang akan dikunjungi Satgas Port 2026, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban KM Virgo Transport 8 di wilayah perairan tenggelamnya kapal tersebut pada hari ke-15 operasi SAR. Rizky Wahyudi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Hari ini terevakuasi 2 korban lagi dari Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban dalam
7: operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-15 pada Minggu 27 September 2026. Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 2 korban di wilayah Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, 2 korban tersebut menambah jumlah korban yang telah ditemukan dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8. Hingga hari ke-15, sebanyak 174 korban telah ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan 66 orang meninggal dunia, sementara 69 korban lainnya masih dalam pencarian.
2: Hari ini terevakuasi 2 korban lagi dari Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban dalam perjalanan dari Sampit menuju ke Palangkaraya. Akan kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu cukup baik.
7: Pada operasi SAR hari ke-15, belum ditemukan tambahan korban di lokasi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Proses pencarian di dalam bangkai kapal masih menghadapi sejumlah resiko bagi penyelam, mulai dari perubahan trim atau kemiringan kapal, struktur yang tidak stabil, jarak pandang yang sangat rendah, hingga keberadaan benda-benda tajam. Selain itu, penyelam menghadapi potensi bahaya dari sejumlah kendaraan di dalam bangkai kapal yang mulai mengeluarkan bahan bakar dan menimbulkan kontaminasi. Kondisi tersebut ditambah gas desinti pada kedalaman sekitar 27 meter yang mendekati batas aman, membuat durasi penyelaman dan penggunaan tabung selam menjadi terbatas. Di sisi lain, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Kusnul Khotimah mengharapkan pencarian terus dilakukan hingga anggota keluarganya yang masih hilang dapat ditemukan.
8: Ikhlas, ditemukan dalam keadaan apapun kami terima. Asal ditemukan, asal raganya ada.
9: Kita tahu selamat atau enggak, yang kami yakini mereka masih ada di sana, masih ada di dalam kapal. Belum keluar.
7: Tim SAR gabungan memastikan pencarian dan evakuasi terhadap korban yang masih hilang terus dimaksimalkan dengan mempertimbangkan kondisi keselamatan personil di lapangan. Setiap korban yang ditemukan akan segera dievakuasi untuk selanjutnya menjalani proses identifikasi dan penanganan sesuai prosedur. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: BNN Kabupaten Bogor dan Lapas Gunung Sindur melakukan pemeriksaan urin terhadap puluhan petugas dan ratusan warga binaannya untuk menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas narkoba. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
10: Badan Narkotika Kabupaten Bogor bersama Lapas Khusus Kelas 2A Narkotika Gunung Sindur melakukan razia gabungan dan tes urin kepada warga binaan. Kegiatan dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN di dalam lapas dan menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Kalapas Khusus Gunung Sindur Wahyu Indarto mengungkapkan kegiatan tersebut dilakukan kepada ratusan orang, terdiri dari 35 pegawai dan 86 warga binaan di lapas khusus, serta 25 petugas dan 50 warga binaan di lapas narkotika.
11: Malam ini telah kita laksanakan sidak sekaligus melaksanakan tes urin terhadap 86 warga binaan yang kita ambil secara acak. Setiap kamar perwakilan satu orang untuk diambil tes urinnya dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap 36 orang pegawai. Dan alhamdulillah tes urin telah dilakukan dan dengan hasil negatif.
10: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor Kombes Agung Cahyono menambahkan dari hasil pemeriksaan itu pun hasilnya negatif dan tidak ditemukan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
12: Razia gabungan, kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah sudah diamankan beberapa barang yang tidak diizinkan untuk berada di dalam lapas. Sejauh ini hasil pemeriksaan dari tes urin dilakukan terhadap kurang lebih 80 sampel, sejauh ini negatif.
10: Razia itu pun akan dilakukan secara berkala tanpa adanya pemberitahuan demi mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang merupakan bentuk sinergi dan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Puluhan gempa bumi kembali mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya yang tergolong sebagai gempa dangkal. Ayurini menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Sesun Geofisika Denpasar mencatat 28 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
14: Puluhan gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal kembali mengguncang Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu ketiga bulan September 2026. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar daerah Bali dan sekitarnya, dilanda 28 gempa bumi dengan magnitudo bervariasi, mulai dari 1,8 sampai 4,6. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, puluhan gempa bumi yang didominasi gempa dangkal itu diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif. Ia menjelaskan dari total gempa yang terjadi 82% atau 23 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3. Sedangkan 5 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 17% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
13: Pada minggu ini didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 23 kejadian gempa bumi dan 5 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 4,6 magnitudo.
14: Sementara berdasarkan kedalaman, Asani Haris mengungkapkan gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal, kurang dari 60 km sebanyak 67% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 19 kejadian, 9 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 32% dari total kejadian gempa bumi dan nihil gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya.
13: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 19 kejadian gempa bumi dan gempa bumi kedalaman menengah 9 kejadian.
14: Stasiun Geofisika Denpasar juga mencatat kejadian gempa bumi yang terjadi di wilayah Bali dan sekitarnya berdasarkan sumber gempa. Sebanyak 22 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia. Serta 6 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok dan sekitarnya, yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Kemarau panjang yang telah berlangsung lebih dari 4 bulan membuat ribuan siswa MTS Negeri 2 Banjarnegara Jawa Tengah menggelar sholat istiqsa dengan harapan hujan segera turun dan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah segera berakhir. Joko Winardo melaporkan selengkapnya.
15: Lebih dari 1.000 siswa MTS Negeri 2 Banjarnegara terlihat khusyuk mengikuti sholat istiqsa di halaman utama madrasah. Sholat dua rakaat ini dilanjutkan dengan khutbah dan doa bersama. Para siswa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera diturunkan hujan. Sholat istisqa digelar di tengah musim kemarau panjang yang telah berlangsung lebih dari 4 bulan. Kondisi ini membuat sejumlah sumber mata air warga menyusut. Lahan pertanian terdampak dan warga di sejumlah wilayah mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Tidak hanya para siswa, pihak madrasah juga menghadirkan sejumlah hewan ternak seperti kambing dan ayam di sekitar lokasi sholat. Kehadiran hewan ternak ini menjadi bagian dari pelaksanaan sholat istisqa, sekaligus menjadi pengingat bahwa dampak kekeringan tidak hanya dirasakan manusia, tetapi juga hewan dan lingkungan. PLT Kepala MTS Negeri 2 Banjarnegara Sudarto mengatakan, sholat istisqa ini tidak hanya menjadi ikhtiar spiritual. Bagi para siswa, kegiatan ini sekaligus menjadi praktik pembelajaran fikih, terutama mengenai tata cara sholat sunnah memohon hujan. Melalui kegiatan ini, para siswa juga diajak memahami dampak kekeringan terhadap kehidupan masyarakat, pertanian, dan juga hewan ternak.
16: Di sholat istisqa ini, kita melihat di Kabupaten Banjarnegara khususnya, sudah masuk di zona merah kekeringan, kita prihatin dengan keadaan itu. Dan kami dari pembina agama prihatin untuk pelaksana sholat istisqa, sekaligus sebagai pembelajaran pada murid-murid kita, belajar pelajaran fikih yaitu sholat istisqa, dan sekaligus kita berdoa kepada Allah SWT untuk bisa diturunkan hujan untuk Kabupaten Banjarnegara. Untuk kegiatan sholat istisqa ini, kita ada 1.047 siswa ini di Kabupaten sholat istisqa.
15: Sementara itu, Nadia Salma, siswa MTS Negeri 2 Banjarnegara berharap ikhtiar melalui sholat istisqa dan doa bersama ini segera dijawab dengan turunnya hujan, sehingga kekurangan air yang dirasakan masyarakat termasuk dampak terhadap pertanian dan lingkungan dapat segera berakhir.
17: Sholat istisqa namanya.
15: Itu apa?
17: Sholat istisqa itu sholat untuk meminta hujan turun. Karena Banjarnegara sudah mengalami kemarau sekitar 5 bulan. Jadi kita meminta hujan agar air lebih melimpah. Dan Banjarnegara juga sudah terkena zona merah. Harapannya agar lebih memiliki banyak air dan tidak mengalami musim kemarau lebih panjang.
15: Data di BPBD Banjarnegara menyebutkan dampak musim kemarau panjang telah membuat lebih dari 30 desa di sejumlah kecamatan mengalami kekeringan dan krisis air bersih. BPBD Banjarnegara pun rutin melakukan dropping air bersih untuk membantu warga yang mengalami kekeringan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Mendiang istri mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, yaitu Siti Hasmah, meninggal dunia pada hari ini yang akan dimakamkan di Putrajaya menggunakan protokol upacara pemakaman kenegaraan. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, Mahathir Mohamad menyampaikan rasa duka cita dan bela sungkawa atas berpulangnya Siti Hasmah yang meninggal dunia di Rumah Sakit Institut Jantung Negara, Kuala Lumpur. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia menanti dukungan penuh supporter saat menjamu Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Derby Melayu ini dipastikan penuh antusiasme supporter, mengingat sejarah rivalitas kedua tim sejak yang tercatat sepanjang 69 tahun terakhir. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: far.
1: Yeah, I mean we feel the energy. So I think as fans do.
2: Kami merasakan energinya. Supporter kami luar biasa. Ketika kami berada di stadion, kehadiran mereka membuat lawan merasa tidak nyaman dan membuat kami merasa berada di rumah. Tugas mereka adalah melindungi rumah ini dan tugas kami juga sama. Kami saling memberi energi.
1: In the moments we need them, they got to come through for us.

0: sebelumnya. Gelandang bertahan yang merumput di Liga Utama Belgia ini berharap dukungan penuh akan mereka terima sepanjang pertandingan.
1: Senang sekali mendengarnya. Saya berharap mereka benar-benar datang. Tapi saya punya firasat baik mereka akan datang karena ini pertandingan besar dan kami semua antusias, termasuk saya. Stadion yang penuh atau hampir penuh akan sangat luar biasa. Dan saya berharap mereka selalu berada di belakang kami seperti yang selalu mereka lakukan. Anda bisa merasakannya di pertandingan terakhir. Dan jika jumlahnya dua kali lipat, tentu akan lebih terasa lagi.
0: Indonesia dijadwalkan bertemu Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta nanti malam mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sepanjang sejarah, Indonesia dan Malaysia tercatat sudah 79 kali bertemu di semua kompetisi dan turnamen. Pertemuan tersebut dimulai sejak tahun 1957 pada turnamen Piala Merdeka, hingga pertemuan terakhir di tahun 2021 pada ajang Piala AFF 2020 di Singapura. Dari pertemuan tersebut, Indonesia tercatat mendominasi 36 kali kemenangan, Malaysia 25 kali kemenangan, serta 18 kali pertandingan yang berakhir imbang. Dari Jakarta,

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia.

0: RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau.
1: Baru saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat, jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Saya Ahmad Rohani dari Radio Hes LPPL Gemarandik 97 FM Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin tanggal 29 September 2026, yang merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air, dikemas lugas, inspiratif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh seluruh LPPL anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar LPPL Indonesia, berita Indonesia Live hari ini terasa spesial karena bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan ke-70 dengan tema Bangkit Bersama, Maju Melayani, Sejahtera untuk Semua. Pendengar LPPL Indonesia, di sesi pertama diawali kabar dari LPPL Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dengan berita Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri mendampingi pelaksanaan pemilihan Ketua OSIS serentak 2026 di 32 satuan pendidikan tingkat SLTA dan sederajat. Berita selengkapnya bersama reporter Dias. Silakan laporan Anda.
1: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Wonogiri mendampingi pelaksanaan pemilihan Ketua OSIS atau Pilketos Serentak 2026 di 32 satuan pendidikan tingkat SLTA dan sederajat di Kabupaten Wonogiri. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya KPU bersama Cabang Dinas Pendidikan Jawa Tengah Wilayah 6 memberikan pendidikan demokrasi secara langsung kepada pemilih pemula. Ketua KPU Wonogiri Satyagraha belum lama ini mengatakan Pilketos Serentak 2026 merupakan program pendidikan pemilih berkelanjutan yang menyasar pelajar. Melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan mengenai demokrasi secara teori, tetapi juga memperoleh pengalaman mengikuti proses pemilihan secara langsung. Dijelaskan Satya, pelaksanaan Pilketos Serentak 2026 merupakan hasil kolaborasi KPU Wonogiri dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 6 dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Adapun sebanyak 32 sekolah, baik negeri maupun swasta, dilibatkan dalam program tersebut. Secara keseluruhan, pilihan Ketua OSIS atau Pilketos Serentak 2026 melibatkan 17.871 siswa serta 1.466 guru dan tenaga kependidikan. Mereka menjadi bagian dari ekosistem pelaksanaan pesta demokrasi di lingkungan sekolah. KPU Wonogiri telah menyiapkan petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman bagi sekolah dalam menjalankan seluruh rangkaian Pilketos. Tahapan kegiatan dijadwalkan dimulai pada Rabu 23 September 2026, sedangkan pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada Rabu 7 Oktober 2026. Lebih lanjut, Satya mengatakan bahwa pendidikan demokrasi kepada pelajar penting dilakukan secara berkelanjutan. Pengalaman mengikuti Pilketos atau pilihan Ketua OSIS diharapkan dapat menjadi bekal bagi siswa ketika nantinya telah memiliki hak pilih dalam pemilu. Melalui program tersebut, KPU Wonogiri juga mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang menjadi ruang belajar demokrasi. Sekolah tidak hanya menjadi tempat pembelajaran akademik, tetapi juga tempat siswa memahami praktek kehidupan berdemokrasi. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Dias atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik, kabar selanjutnya dari LPVL Pradya Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dekranasda Tuban bawa batik tenun gedok ke Panggung Nasional Kriya Nusa 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Yulia. Silakan laporan Anda.
2: Pendengar, batik tulis tenun gedok khas Kabupaten Tuban semakin diperkenalkan ke panggung nasional. Melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Tuban, karya kriya khas Tuban turut dipamerkan pada ajang Kriya Nusa 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center 26 hingga 30 September 2026. Kriya Nusa 2026 yang digelar Dewan Kerajinan Nasional Dekranas Indonesia mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan jutaan perajin mendunia. Pameran kerajinan Nusantara tersebut dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Indonesia, Selvi Gibran Rakabuming. Keikutsertaan Dekranas di Kabupaten Tuban menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi kerajinan daerah, khususnya batik tulis tenun gedok, kepada masyarakat yang lebih luas. Tidak hanya menampilkan batik, Dekranasda Tuban juga membawa kain tenun gedok beserta beragam produk turunannya. Ketua Dekranasda Kabupaten Tuban, Aulia Hani Mustikasari, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Tuban untuk berpartisipasi dalam pameran tersebut. Menurutnya, Krianusa 2026 menjadi pengalaman berharga karena merupakan kali pertama Dekranasda Tuban mengikuti pameran kerajinan di tingkat nasional. Pada kesempatan tersebut, batik tulis tenun gedok menjadi salah satu produk unggulan yang diperkenalkan. Dekranasda Tuban tidak hanya membawa kain batik, tetapi juga memperkenalkan kain tenun gedok serta berbagai produk kreatif turunannya. Melalui Krianusa, Aulia Hani mengatakan, para perajin asal Kabupaten Tuban diharapkan tidak berhenti pada upaya mempromosikan produk daerah. Lebih dari itu, pengalaman yang diperoleh selama pameran dapat menjadi bekal untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Yulia, LPPL Radio Pradesor FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Yulia dari LPPL Pradesor FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dan berita ketiga di sesi yang pertama ini dari LPPL RPKD Kota Denpasar, Bali. Satuan Polisi Pamong Praja Denpasar tertibkan 5 pedagang acung dan badut dalam operasi Saber Gep. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Bambang Haryadi. Silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Denpasar kembali melaksanakan operasi sapu bersih, gelandangan dan pengemis atau Saber Gep di sejumlah titik lalu lintas di wilayah Kota Denpasar Kamis 25 September 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menjaga ketertiban umum, kenyamanan masyarakat serta keselamatan pengguna jalan. Dalam operasi tersebut, petugas Satpol PP Kota Denpasar menertibkan 5 orang yang beraktivitas di kawasan lampu lalu lintas, terdiri atas 3 pedagang acung dan 2 orang yang mengenakan kostum badut. Mereka selanjutnya didata dan diberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Kasatpol PP Kota Denpasar Ana Agung Murabawanendra mengatakan kegiatan Saber Gep dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari upaya pemerintah Kota Denpasar menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat khususnya di ruang publik dan kawasan persimpangan jalan. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan uang secara langsung kepada gelandangan dan pengemis maupun pedagang acung yang beraktivitas di kawasan lalu lintas. Menurutnya, peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung upaya pemerintah mengurangi aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Pelaksanaan operasi Saber Gep berlangsung aman, tertib dan lancar. Satpol PP Kota Denpasar mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban umum serta melaporkan apabila menemukan aktivitas yang dinilai mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, Satpol PP juga menegaskan komitmen untuk menjaga integritas seluruh jajaran serta tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun terkait dengan pelayanan maupun penanganan pengaduan. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Bambang Haryadi atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar LPPL Indonesia, beragam informasi dari penjuru tanah air akan kita lanjutkan di sesi berikutnya setelah jeda.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk

Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradia Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradia Suara FM Kabupaten Tuban.

0: Tangerang, Jawa Tengah. Suara Dak Sinarga FM Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Suara Kota Mataram FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Mahardika FM Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. RPD Kutim FM Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Sonata FM Kota Bandung, Jawa Barat. Hirama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Suara Kampar FM Kabupaten Kampario. Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah. Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Maros FM Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Radio In FM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sembayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. In Radio Provinsi Bangka Belitung. Dan Persada FM Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar LVPL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak Berita Indonesia Live edisi hari ini. Dan di sesi kedua, kita simak kembali beragam informasi dari penjuru tanah air, yaitu dari LPVL RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dengan berita, Bupati Ketapang Alexander Wilyo resmikan jembatan gantung lipat gunting, membawa harapan baru warga desa Sakburung. Informasi selengkapnya bersama rekan Wilya Susanti. Silakan laporan Anda.
2: Terima kasih, pendengar LPPL Indonesia. Bupati Ketapang Alexander Wilyo meresmikan jembatan gantung Dusun Lipat Gunting, Desa Sakburung, Kecamatan Manismata, Jumat 25 September 2026. Ditandai dengan ritual adat penyambutan dan pengguntingan pita, dilanjutkan penyeberangan perdana bersama Kapolres Ketapang, anggota DPRD, Kepala OPD, Forkopimcam, Kepala Desa, tokoh adat, dan masyarakat. Jembatan gantung terpanjang di Kabupaten Ketapang ini dibangun melalui APBD Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2023 sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat dari hasil reses DPRD. Jembatan ini sebagai urat nadi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial, mempermudah akses anak sekolah, petani membawa hasil kebun, dan akses layanan dasar. Sejalan dengan visi pembangunan berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang maju dan mandiri, khususnya misi infrastruktur merata. Masyarakat agar menjaga dan merawat jembatan. Jembatan diperuntukkan bagi pejalan kaki dan kendaraan roda dua sesuai kapasitas. Pemerintah Kabupaten Ketapang juga memperbaiki jembatan gantung Sengkuang Merabung yang sempat putus akibat banjir di tahun 2022 melalui APBD 2025. Bupati juga menyerahkan bantuan alat pemadam kebakaran untuk 6 desa, seragam sekolah, dan bantuan posko karhutla hasil kolaborasi dengan perusahaan di Manismata. Warga desa Sakburung dan sekitarnya kini lebih mudah menuju kecamatan Manismata dan ruas jalan provinsi. Mobilitas dan distribusi hasil pertanian diharapkan lebih lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilya Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Wilya Susanti dari LPPL Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Berita selanjutnya dari LPVL

0: Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Komunitas Wartawan Magetan gelar touring bareng dan bakti sosial sekaligus peringati Hari Tani. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Wina. Silakan laporan Anda.
1: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi sekaligus memperingati Hari Tani Nasional, kumpulan wartawan Magetan menggelar agenda touring bareng dan bakti sosial selama 2 hari Sabtu dan Minggu 26 hingga 27 September 2026. Kegiatan ini pendengar tidak hanya menjadi ajang kebersamaan antar insan pers, tetapi juga wujud kepedulian sosial kepada masyarakat di kawasan agraris Magetan. Rangkaian acara dimulai pada Sabtu pagi dengan pengumpulan akomodasi di Balai Wartawan. Sebelum melepas rombongan touring, para wartawan membagikan bantuan sembako di area alun-alun Magetan sebagai wujud bakti sosial. Keberangkatan kloter touring dilepas oleh Bupati Magetan dari depan Pendopo Surya Graha Magetan. Setelah doa bersama dilanjutkan dengan perjalanan menyusuri keindahan alam Magetan hingga kawasan wisata Kemuning. Ketua penyelenggara Agus menyampaikan bahwa momen ini sengaja diselaraskan dengan suasana Hari Tani Nasional sebagai daerah yang kaya akan potensi pertanian dan pesona alam lereng Lawu. Peran petani dan kebersamaan insan pers menjadi fondasi penting dalam membangun narasi positif daerah. Kebersamaan hingga garis finish dan setelah menempuh perjalanan touring, para peserta menikmati sesi ramah tamah, diskusi santai, dan hiburan malam bersama di lokasi tujuan. Kegiatan ditutup pada hari Minggu 27 September 2026 kemarin dan setelah agenda kebersamaan pagi dan persiapan kembali ke Magetan. Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antar wartawan serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat tani di Kabupaten Magetan dapat terus terjalin erat. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Wina dari LPPL Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur. Dan selanjutnya dari LPPL Tangerang Radio Banten dengan berita Bupati Maisal lepas ribuan peserta tangkap Panran 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Andri. Silakan laporan Anda.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Faisal Rashid melepas ribuan peserta tangkap Fun Run 2026 di Pasar Modern Intermoda BSD pada Minggu 27 September. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat untuk membiasakan hidup sehat sekaligus mempererat silaturahmi melalui olahraga bersama. Bupati Tangerang Muhammad Faisal Rashid mengatakan tangkap Fun Run 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Menurutnya olahraga bersama menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga kebugaran sekaligus membangun semangat kebersamaan. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Tangerang juga terus melakukan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik lewat digitalisasi sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan, termasuk dalam mendukung aktivitas ekonomi dan akses keuangan di wilayah Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan tersebut, Bupati Maisal Rashid juga mengingatkan kepada para peserta untuk menjaga ketertiban selama mengikuti rute lari yang berjarak kurang lebih 5 km. Mengingat rute yang dilalui menggunakan jalan umum, peserta dihimbau tetap memperhatikan keselamatan dan ketertiban. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Andri dari LPPL Tangerang Radio Banten atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar LPPL Indonesia, di sesi ketiga kita awali dengan laporan khusus dari redaksi Berita Indonesia Live. Selengkapnya disampaikan oleh redaktur Aan Kasyanto. Silakan laporan Anda.
1: Pendengar LPPL Indonesia, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Amiruddin mendorong penguatan upaya pertanggungjawaban secara hukum dan politik terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kekerasan oleh aparatur negara sekaligus mencegah peristiwa serupa kembali terjadi. Hal ini dikatakan Amiruddin dalam keterangan persnya di Jakarta pada Selasa lalu. Amiruddin saat memberikan pidato pembukaan dalam diskusi publik Penyintas Melawan Kekerasan Negara dalam Keseharian yang diselenggarakan oleh ILUNI, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia pada Senin 21 September mengatakan, upaya mencegah kekerasan perlu disertai mekanisme pertanggungjawaban terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Ia juga menyoroti adanya laporan atau peristiwa kekerasan yang kembali muncul di berbagai tempat dan dalam beragam bentuk. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan upaya pencegahan agar kekerasan tidak terus berulang. Amiruddin juga mendorong ruang-ruang diskusi publik menjadi bagian dari upaya untuk membangun kesadaran dan mendorong pertanggungjawaban serta pencegahan kekerasan. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih redaktur Aan Kasyanto atas laporannya dan selamat bertugas kembali.

0: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo. HBDI ke-118, Wakil Gubernur IDA, apresiasi kolaborasi dokter guru. Dorong perhatian khusus pada kesehatan mental pendidik. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Thomas. Silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi menghadiri peringatan Hari Bakti Dokter Indonesia atau HBDI ke-118 tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2026. Acara tersebut berlangsung di Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan atau KGTK Provinsi Gorontalo, Jalan Adam Hosea Pentadio, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, pada Minggu 27 September 2026. Dalam sambutannya, Wagub Ida Syaida Rusli Habibi memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kolaborasi unik dan erat antara profesi dokter dan guru pada peringatan HBDI tahun ini. Mengusung tema besar Dokter Menyehatkan Bangsa, Guru Mencerdaskan Bangsa, kedua profesi ini dinilai sebagai fondasi utama pilar kemajuan daerah. Meski di tengah situasi efisiensi anggaran dana transfer daerah, pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan nyata bagi sektor pendidikan dan kesehatan. Wagub Ida menyampaikan bahwa Pemprov Gorontalo tahun ini memprioritaskan bantuan beasiswa pendidikan untuk dokter umum dan juga spesialis. Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Wilayah Provinsi Gorontalo Dr. Usman Yusuf menjelaskan bahwa fokus HBDI ke-118 tahun ini memang ditargetkan pada komunitas-komunitas masyarakat. Guru dan tenaga pendidik dipilih sebagai sarana awal pemeriksaan serta screening kesehatan menyeluruh. Kedepan IDI Gorontalo berencana untuk melanjutkan rangkaian pemeriksaan kesehatan gratis berkala ke komunitas-komunitas profesi lainnya, seperti komunitas nelayan, pengemudi bentor di seluruh wilayah Gorontalo. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Thomas atas laporannya. Baik, pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya informasi dari LPPL Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Dengan berita, pemerintah Kabupaten Sijunjung gelar rakor aksi genting, perkuat sinergi lintas sektor, percepat penurunan stunting. Laporan selengkapnya disampaikan oleh rekan Ramiyani. Silakan laporan Anda.
2: Baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sijunjung menggelar rapat koordinasi rakor percepatan aksi gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting di Balairung Lansekmani pada Kamis 24 September lalu. Mengusung tema, sedikit bantuan dari kita bisa mengubah hidup seorang anak selamanya. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memperkuat koordinasi serta sinergitas lintas sektor dalam melipatgandakan upaya percepatan penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Sijunjung. Rakor strategis ini dihadiri langsung oleh Bupati Sijunjung bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sijunjung, unsur Forkopimda, anggota DPRD, Sekdakap, para asisten, kepala perangkat daerah, camat, hingga Ketua Forum Wali Nagari. Pertemuan ini turut diperkuat oleh kehadiran secara daring dari Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat atau PERMAS, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemenduk Bangga, serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung, Roni Satria, SST PMSI, menyampaikan bahwa aksi genting merupakan gerakan inisiasi BKKBN Pusat yang mengusung semangat gotong royong untuk mendampingi keluarga berisiko stunting. Ia berharap ruang diskusi ini mampu melahirkan berbagai ide inovatif serta dukungan penuh dari seluruh pihak untuk menyelesaikan permasalahan gizi buruk dan tumbuh kembang anak di Kabupaten Sijunjung secara tuntas. Dukungan penuh turut mengalir dari tingkat provinsi dan pusat, di mana Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Dr. Anda Magdalena Wati Yulia MSI, mengapresiasi tinggi komitmen pemerintah Kabupaten Sijunjung dan berharap daerah tersebut segera mencapai target zero stunting. Di sisi lain, Deputi Bidang Permas Kemendok Bangga, Wahyu Niyati SIP MPH mengingatkan bahwa stunting adalah ancaman serius bagi generasi emas 2045. Mengingat angka prevalensi stunting di Kabupaten Sijunjung yang tercatat masih berada di angka 30% berdasarkan survei status gizi Indonesia SSGI tahun 2024. Menanggapi tantangan besarnya angka prevalensi tersebut, Bupati Sijunjung menegaskan pentingnya komitmen bersama dan aksi nyata dari seluruh pemangku kepentingan. Bupati mengajak segenap stakeholder untuk saling bergandengan tangan menjadi orang tua asuh yang aktif, sehingga kolaborasi solid ini dapat menyelamatkan masa depan anak-anak Sijunjung dan melahirkan generasi daerah yang sehat, cerdas, serta berkualitas. Demikian berita yang dihimpun oleh tim LPPL Radio Lansemani FM untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Rami Yeni dari LPPL Lansemani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Dan laporan selanjutnya dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan berita Trans Banjar Bakula akan operasikan bus listrik mulai 1 Oktober 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Riri Firman. Silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih pendengar dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dapat kami laporkan, Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan siap meluncurkan bus angkutan umum bertenaga listrik pada 1 Oktober 2026 mendatang. Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, Fitri Hernadi, mengatakan, setelah mengoperasikan bus khusus penumpang perempuan, Trans Banjar Bakula akan meluncurkan armada bus berbahan bakar listrik mulai 1 Oktober 2026 dengan satu unit untuk tahap awal uji coba layanan. Total yang disiapkan sebanyak 3 unit bus listrik untuk mendukung layanan Trans Banjar Bakula. Untuk operasional pertama akan menjadi bahan evaluasi sebelum armada tambahan dijalankan. Evaluasi mencakup layanan-layanan dan kesesuaian rute yang dilalui bus berukuran lebih besar. Dalam persiapannya, Disub Kalsel melakukan penyesuaian terhadap rute yang sebelumnya direncanakan bus listrik yang awalnya akan diarahkan melalui sejumlah ruas di dalam kota, termasuk kawasan Gor Hasanuddin HM Banjarmasin. Namun rencana tersebut berubah setelah mempertimbangkan kondisi sejumlah jembatan yang akan dilalui yang dinilai belum memadai untuk dilalui bus berukuran besar, sehingga layanan rute hanya di Jalan Ayani saja untuk uji coba ini. Bus akan bergerak dari kawasan Terminal Kilometer 6 Banjarmasin melalui Jalan Ahmad Yani menuju arah Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru. Demikian Riri Firman melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Riri Firman atas laporannya dan selamat bertugas kembali.

0: Baik pendengar LPPL Indonesia, kabar terakhir di Berita Indonesia Indonesia Live edisi hari ini dari LPPL Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dengan berita, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal harus terus melandai. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh Kusnendro Hendro. Silakan laporan Anda.
1: Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tegal menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan program keluarga berencana atau KB serta adanya perubahan pola pikir generasi muda dalam merencanakan keluarga disebut menjadi sejumlah faktor yang turut mempengaruhi perlambatan pertumbuhan penduduk tersebut. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Tegal mencatat grafik pertumbuhan penduduk terus melandai sejak tahun 2023 hingga 2026. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Tegal, Dr. Ruzaini, mengonfirmasi fenomena tersebut berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik atau BPS. Berdasarkan data BPS, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal pada tahun 2023 tercatat mencapai 1,25%. Angka tersebut kemudian menurun menjadi 1,21% pada tahun 2024 dan kembali melandai menjadi 1,16% pada tahun 2025. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perlambatan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tegal dalam beberapa tahun terakhir. Program keluarga berencana menjadi salah satu instrumen penting dalam pengendalian pertumbuhan penduduk. Di sisi lain, perubahan cara pandang generasi muda dalam menentukan waktu menikah dan jumlah anak juga turut menjadi bagian dari dinamika kependudukan. Pemerintah daerah melalui DP3AP2KB terus mendorong pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana sekaligus meningkatkan edukasi mengenai perencanaan keluarga. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin melandai, pemerintah diharapkan dapat menyesuaikan berbagai program pembangunan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Demikian saya Kusnendro Hendro Eldi dari LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Kusnendro Hendro ya dari LPPL Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dan selamat bertugas kembali.

Pendengar LPPL Indonesia, demikianlah rangkaian berita Indonesia Live untuk hari ini, tanggal Senin, hari ini ya, hari Senin, tanggal 28 September 2026. Saya Ahmad Rohani dari Radio Host LPPL Gema Randik 97 FM, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pamit dan sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia. Indonesia.

Assalamualaikum wabarakatuh. Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang, selamat mendengar. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga selalu sehat ya, dan juga penuh semangat dalam menjalani aktivitas di siang menuju sore ini. Senang sekali siang hari ini Salsa membersamai sahabat pendengar semua ya. Hari ini hari Senin 28 September 2026 menemani sahabat pendengar semua dalam program Bangun Magelang kita, di mana merupakan ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan juga media agar setiap suara bisa didengarkan dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Baik, selamat mendengar. Tentunya siaran ini bisa Anda simak ya secara online streaming melalui laman jogjastreamers.com atau bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Dan Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami tentunya melalui WhatsApp di 0882 1035 1035, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Yuk, monggo silahkan sampaikan aspirasi maupun aduan Anda ya seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang tentunya, karena partisipasi Anda ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan yang ada di Kota Magelang. Semua aspirasi dan aduan nanti akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang. Baik, selamat mendengar untuk mengawali informasi di Bangun Magelang kita di hari ini ya. Dengan tajuk berita wali kota, Magelang mendukung rencana TKL yang akan disulap menjadi mini Disneyland. Dikutip dari magelangexpress.id, Wali Kota Magelang Damar Prastiono mendukung penuh rencana revitalisasi Taman Kiai Langgeng atau TKL menjadi kawasan wisata modern berkonsep menyerupai taman hiburan mini Disneyland. Dukungan ini disampaikan oleh Wali Kota merespon usulan inovasi dari Direktur TKL Sri Widodo guna mempertahankan eksistensi objek wisata legendaris ini. Dan menurut Wali Kota sendiri, setiap sektor usaha di bidang pariwisata dituntut untuk terus berinovasi agar sejalan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat luas. Ia juga menilai bahwa TKL merupakan taman bersejarah peninggalan pendahulu Kota Magelang yang wajib dilestarikan sekaligus diperkuat nilai jualnya oleh generasi saat ini. Terkait dengan wacana pembiayaan revitalisasi tersebut, pemerintah kota membuka opsi skema permodalan melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau investor maupun menggunakan alokasi anggaran pemerintah. Meskipun demikian, ia juga menekankan bahwa masuknya investor tetap harus didahului dengan kajian komprehensif yang melihat kondisi TKL secara menyeluruh. Kajian ini nantinya akan menakar secara detail kekuatan finansial manajemen TKL saat ini serta proyeksi bisnis ke depannya sebelum kebijakan final diambil. Lebih lanjut, pembaharuan TKL juga diharapkan mampu menghadirkan diferensiasi yang kuat untuk memikat wisatawan dari luar daerah. Baik, sahabat pendengar, satu informasi mengawali siang kita ini ya, berkaitan dengan TKL Taman Kiai Langgeng yang ada di Kota Magelang. Dan tentunya sahabat pendengar, silakan ikut bergabung untuk menyampaikan pendapat Anda bersama dengan kami di program Bangun Magelang kita. Saya nantikan kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang tercinta ini. Jangan kemana-mana, selamat mendengar. Tetap di sini bersama dengan Salsa di Bangun Magelang kita.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesok. Lah aku ki bingung Yu. Acara niki mendadak sesok. Anjuk kepiye iki Yu?
1: Wis to Yu, jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet jurang ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram atau datang

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk semua usia.

0: Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Magelang,
1: Magelang,
0: seputar kota.
2: Magelang seputar kota bersama saya Salsa, sahabat pemerintah kota Magelang meresmikan Pura Jagatnata yang diperuntukkan bagi umat Hindu beribadah di kawasan alun-alun utara kota Magelang pada Sabtu pekan lalu. Kehadiran Pura Jagatnata melengkapi rumah ibadah di kawasan alun-alun yang berdampingan dengan Masjid Agung Gereja Katolik Santo Ignatius GPIB Beto dan juga kelenteng Liong Huk Bio yang menjadi tempat ibadah umat Buddha dan Konghucu. Wali Kota Magelang Damar Prastiono dikutip dari laman Humas Magelang pada hari ini mengatakan keberadaan Pura Jagatnata merupakan hasil penantian panjang umat Hindu yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun. Menurutnya, keberagaman rumah ibadah di kawasan alun-alun menjadi gambaran nyata kehidupan masyarakat yang hidup dalam keberagaman. Adapun pemerintah Kota Magelang menyediakan lahan seluas 225 meter persegi berstatus aset pemerintah daerah dan untuk Pura Jagatnata. Skema pemanfaatan lahan tersebut sama dengan rumah ibadah lain yang berada di kawasan alun-alun. Wali Kota juga memastikan keberadaan pura yang berdampingan dengan gereja tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan ibadah. Sebab pengurus rumah ibadah dan komunitas lintas agama telah membangun kesepakatan termasuk dalam pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung. Sementara itu, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Jawa Tengah, Tri Wahono mengatakan pembangunan Pura Jagatnata terlaksana melalui kolaborasi lintas agama, dukungan pengusaha lokal, dan sinergi dengan organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Magelang. Ia juga mengungkapkan pembangunan fisik Pura Jagatnata menghabiskan sekitar 450 juta rupiah, lebih rendah dari estimasi awal 800 juta rupiah. Efisiensi tersebut diakuinya karena sejumlah pekerjaan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pembersihan lahan, pengerjaan kayu, serta pemindahan jaringan listrik dan kabel internet. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PYRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Selamat dengar masih di 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat dengar, Salsa masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang, ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan yang ada di kota Magelang tercinta. Terima kasih sahabat pendengar yang telah bergabung dan juga telah menyampaikan aspirasinya tentunya. Terima kasih untuk Bapak Ngadiman ya, yang merupakan warga Kelurahan Magelang, untuk senantiasa menjaga kebersihan dan juga membentuk bank sampah luar biasa. Dan tentunya sahabat pendengar, satu informasi ya, kabar baik untuk warga kota Magelang, karena minggu ini terdapat dua layanan pemerintah yang akan hadir di Kelurahan Jurang Ombo Utara dan Kelurahan Jurang Ombo Selatan, yaitu pelayanan identitas kependudukan digital atau IKD, yang merupakan pelayanan identitas kependudukan digital dari Disdukcapil Kota Magelang serta Perlinsos Digital dari Dinas Sosial Kota Magelang. Ini demi memudahkan masyarakat mendapatkan layanan. Dan sahabat pendengar, apa manfaatnya bagi warga masyarakat? IKD ini merupakan identitas kependudukan dalam bentuk digital ya, yang bisa diakses melalui telepon genggam. Dan dengan menggunakan IKD, warga lebih mudah untuk mengakses dan menunjukkan identitas saat membutuhkan layanan yang sudah mendukung penggunaan identitas digital. Sementara untuk Perlinsos Digital, ini adalah sebuah portal layanan perlindungan sosial sebagai persiapan penyaluran bantuan sosial agar lebih cepat, tepat sasaran, dan transparan. Melalui sistem ini tentunya masyarakat nanti bisa mengakses informasi dan proses pengajuan bantuan sosial dengan lebih mudah. Untuk waktunya sendiri, Anda bisa mencatatnya di Kelurahan Jurang Ombo Utara dan Jurang Ombo Selatan. Layanan dimulai pada Kamis ya, 24 September 2026, dilanjut kembali pada Senin 28 September dan Selasa 29 September 2026, di mana layanan dibuka mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 11 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk membawa gawai ataupun telepon genggam yang akan digunakan. Baik, sahabat pendengar, kita beralih ya. Salsa akan bacakan aduan yang telah ditindaklanjuti. Ini dari Monggolapor yang merupakan aplikasi milik pemerintah Kota Magelang. DPUPR Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan dari masyarakat terkait dengan trotoar yang rusak di Jalan Gatot Subroto. Selain itu, Disperkim, DPUPR, BPBD serta Kecamatan Magelang Tengah dan juga Kelurahan Magelang Selatan Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait dengan rumah yang retak dikarenakan longsor. Dan itu tadi sahabat pendengar, informasi tindak lanjut dari dinas terkait yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggolapor milik pemerintah Kota Magelang. Tentunya tindak lanjut ini tidak bisa dilakukan ya apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Tentu partisipasi aktif kita semua sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan ini bisa segera ditangani oleh pihak-pihak terkait. Baik, sahabat pendengar, selama masih tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat, tentu partisipasi aktif kita semua sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan ini bisa segera ditangani oleh pihak

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain.

harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Kojer.

0: @kedai_sekarayu_magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Apaan sih kak?
3: Udah buruan mandi. Nih pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
2: Tapi
3: motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo kakak anter.
2: Tapi
3: gak ada tapi-tapian. Nih
4: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
5: Indis Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
2: Loh kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
3: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Pusyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
2: Oh iya, maaf.

0: Magelang Seputar Kota.
1: Magelang Seputar Kota bersama saya Salsa. Sahabat, pemerintah kota Magelang menggerakkan aparatur sipil negara dan pegawai badan usaha milik daerah untuk berbelanja di pasar rakyat melalui program Ayo Ngelarisi Pasar Rakyat Kota Magelang. Gerakan ini berlaku di seluruh pasar rakyat di Kota Magelang, tidak hanya pasar Jowinangun tetapi juga pasar Cacaban, Kebon Polo, Gotong Royong, dan pasar rakyat lainnya. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang, Syaifullah, dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, gerakan Ayo Ngelarisi Pasar Rakyat Kota Magelang menetapkan nilai belanja minimal berdasarkan jenjang jabatan aparatur sipil negara yang terdiri dari pejabat eselon 2, minimal berbelanja

Rp500.000, eselon 3 Rp350.000, eselon 4 dan fungsional Rp200.000, sedangkan staf minimal Rp50.000. Menurutnya, keterlibatan ASN dan pegawai BUMD diharapkan meningkatkan transaksi sekaligus pendapatan pedagang pasar rakyat. Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prastiono mengatakan upaya menghidupkan kembali pasar Jawinangun juga perlu dilakukan karena hampir 50% kios di pasar tersebut tutup. Menurutnya, kondisi ini tidak terlepas dari semakin ketatnya persaingan perdagangan, termasuk kehadiran pasar daring dan pedagang keliling yang menawarkan kemudahan kepada konsumen. Oleh karena itu, Wali Kota mengajak masyarakat mengutamakan pasar rakyat sebagai pilihan untuk berbelanja, terutama ketika memiliki penghasilan ataupun rezeki lebih. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Pak, Pak.
2: Apa, Bu?
1: Aduh, Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
2: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

So, pendengar Salsa masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Baik, so, pendengar, informasi selanjutnya bertajuk jalur sepeda di kota Magelang jadi parkiran motor, dikutip dari Radar Magelang ID. Jalur khusus pesepeda di sejumlah ruas jalan di kota Magelang belum sepenuhnya berfungsi sebagaimana mestinya, di mana pantauan di lapangan jalur tersebut lebih sering dipakai untuk parkir dan dilintasi sepeda motor dari arah berlawanan. Di Jalan Ahmad Yani Kebonpolo, jalur bercat hijau bergambar sepeda dipenuhi sepeda motor terparkir. Deretan ruko di pinggir jalan tampaknya belum punya lahan parkir yang memadai sehingga pengunjung memakai jalur pesepeda sebagai tempat parkir. Badan jalan di kawasan tersebut juga memang cukup luas sehingga pesepeda masih bisa melintas. Namun mereka terpaksa keluar jalur khusus pesepeda dan berbagi jalur dengan pengendara lain, dan kondisi ini bisa membahayakan keselamatan. Kondisi berbeda terlihat di Jalan Pahlawan. Lebar jalur sebenarnya cukup untuk pesepeda, namun banyak pengendara motor yang menyalahgunakannya untuk melawan arus, di mana mengakibatkan ruang gerak pesepeda menjadi sempit dan berisiko terdesak ketika berpapasan. Baik, sobat dengar, Salsa masih menunggu kebersamaan Anda ya untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang. Nantinya aspirasi tersebut akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang. Dan sobat dengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama dengan Salsa di Bangun Magelang Kita.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah, berkualitas.

Sobat Pendengar, tibalah di penghujung program Bangun Magelang kita hari ini ya, Senin 28 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda serta partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan serta aduan Anda ya yang telah disampaikan kepada kami. Setiap suara yang masuk menjadi bagian penting untuk upaya bersama membangun Kota Magelang. Dan jangan lewatkan sahabat pendengar, Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sama. Pastikan untuk Anda tetap bersama dengan kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp ataupun telepon interaktif kami. Saya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian dan tingkatkan partisipasi untuk Kota Magelang tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sugeng Santen. Sugeng Santen. Koma 5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum. Selamat sore. Apa kabar? Kabar baik semoga ya, apalagi yang punya libur hari Sabtu dan Minggu. Oke deh, semoga pagi sore ini masih ini ya, terasa segernya karena kemarin mungkin habis refreshing gitu ya. Tapi kalaupun ada yang kurang enak badan, semoga cepat sembuh ya. Oke, Sugeng Santer dengan lagu-lagu pop Jawa koplo tetap mendampingi, membersamai sahabat pendengar sore ini sampai jam 7 nanti. Yuk, silakan yang pengen merapat di 366889 atau bisa juga lewat WhatsApp di 0882-135-135 ya. Baik, jangan lupa juga Radio Magelang FM bisa didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM, bisa juga melalui website resmi kami magelangfm.magelangkota.go.id. Darboy Gang, buka kebersamaan kita seri ini lewat lagunya yang berjudul Anak Lanang.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye yo, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngapede.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
5: Sugeng Santen, Sugeng Santen.
6: Sobat pendengar, hasil yang baik membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Jadi, ayo deh terus dan terus ya berusaha semaksimal mungkin karena hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Usaha keras dan jangan lupa juga untuk berdoa semoga apa yang diharapkan bisa dong tercapai. Amin. Terima kasih yang udah nyatu di Sugeng Sonten Pop Jawa dan juga Koplo ya di 0882 135 135. Apa kabarnya buat Pak Herman yang ada di Tidar Utara ngelabur langit? Oke, bisa Pak ya. Padahal itu aduh iya maksudnya langit rumah ya. Baiklah, Sugeng Sonten, salam-salam buat Pak Suprianto, Pak Royanto, Pak Ari di Gorontalo, juga untuk Bu Mariono, Bu Riono, Bu Nani, Bu Indah Wahyu, juga untuk Bu Tuti Haryanti, buat Mbak Murni, dan untuk Mbak Erna Dwi, dan semua pendengar Radio Magelang FM, semoga terhibur. Buat Mita Metugas, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih doanya. Bu Riono yang ada di Dudan, apa kabar Bun? Wah, yang baru aja jalan-jalan dari Semarang. Mana nih oleh-olehnya ya? Didi Kempot, Ojo Lungo, salamnya buat Pak Sunarko, buat Pak Tarsetio, Pak Prianto, Pak Tarmono, juga untuk Pak Rimbang, Eyang Idipo, Lembayung Sutra, dan semuanya. Buat penyiarnya, Metugas, sehat selalu, tetap sukses, rezeki lancar, amin amin ya rabbal alamin. Teo, apa kabarnya yang ada di Mertoyudan, Sugeng Sonten, iya Sugeng Sonten juga Radio Magelang FM, mau minta lagu dong. Apa nih? Nresnani. Oke, Nresnani sopo? Nresnani pelajaran yang ada di sekolah ya. Asik. Bapak ini ya, Niken Salindri aja ya ngelabur langit ya. Nanti juga langsung Ojo Lungo di Kempot. Tetap stay di 103,5 Magelang FM.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
7: Sugeng Santan.

0: yang pernah disia-siakan yuk. Sahabat pendengar, masih ada waktu loh untuk Anda yang pengen menyatu lewat SMS, lewat WhatsApp ataupun lewat telepon ya. Teleponnya di 366-889. Pak Poniman belum kundur. Pak Prianto selamat sore juga. Semoga lancar rezekinya hari ini, berkah barokah. Pak Nano, Pak Budi yang ada di Gunung Pring, woi, selamat sore juga buat Bu Indarto sekalian, sehat selalu ya. Kak Edu, Kak Edi, Edi FTR, selamat sore. Apa lagu cinta sejati Kak Arden? Lagunya siapa? Ini lagunya pop Jawa dan juga koplo. Magelang asli. Mita di Magelang FM. Oke, silakan ya. Yang pengen gabung Mas Antono, selamat sore juga. Apa kabarnya? Semoga kabar baik selalu, sehat, tidak kurang suatu apapun. Selamat sore juga. Hai. Apa kabar? Teo tadi lagunya Nresnani ya. Baik, kata-kata hari ini Kak Mita, pekerjaan atau keadaan berat akan terasa lebih ringan jika kita menjalaninya dengan ikhlas, bukan dengan keluhan. Nah itu ya kata-kataku hari ini. Oke, siap banget kata-kata hari ini yang penuh dengan inspirasi, bisa menginspirasi semua teman-teman yang lain ya. Oke, silakan bergabung. Kak Arden mau gabung lewat mana? Lewat WhatsApp boleh di 0882-135-135. Gabung di WhatsApp Radio Magelang FM. Thank you Kak 2007, selamat sore. Selamat menyatu ya. Di Sugeng Santen 103,5 Radio Magelang FM. Kak Samber Kak Samber Ngelaka. Iya. Kak Samber, terima kasih juga kebersamaannya sore hari ini. Semoga sehat selalu ya. Yuk, yang pengen request lagu boleh banget. Ditungguin Kak Abin Husain, selamat sore juga. Assalamualaikum kakak, request lagu dong, jangan menyerah. Ini lagunya pas pop Jawa ya, bukan lagu Indonesia. Pop Indonesia, pop Jawa dan juga koplo ya Kak Samber. Gelap. Salam-salam kenal aja deh dari Blora Selatan, Jawa Tengah, RDB. Oke deh. Kak Govinda, selamat sore juga. Siap-siap. Silakan WA Radio Magelang FM ya. Nanti dikasih deh Kak Govinda, selamat sore juga. Thank you kebersamaannya. Sore-sore juga Lembayung Sutra Buriono, oh iya oleh-olehnya besok nyusul ya Nak Mita. Oke siap, ditunggu deh. Lembayung Sutra, apa kabarnya? Sehat selalu. Ojo dibandingke lagunya, oke siap. Mau kirim salam buat Mbak Nadine, Bu Tuti Haryanti, Buriono, Bu Nani, Bu Erna Dwi, Pak Prianto, Pak Iwan, semuanya aja selamat sore. Buat Mita sehat selalu ya, metugas. Oke, makasih. Yuk, Nresnani. Ini dari Lavora featuring Damaredi. Waduh, kayak apa sih lagunya? Bolehlah kita dengerin bersama-sama ya. Sugeng Santen di hari Senin. Semoga semangatnya.
1: Aku ini kadang bisa bingung karo mantanmu. Wis mati.
0: Apa?
1: Bisa dipeni wong.
0: Iya, pokoknya kita usahain terus untuk semangat gitu ya. Apalagi kemarin yang habis libur kan, Kak Bagas, sore, Kak Edi, Arban, Kak Mifar, request gadis manis Kalimantan. Oke siap. Halo Kak Ari, hadir dari di Radio Box. Terima kasih kehadirannya. Tatu boleh, boleh lagunya boleh tatu.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, nak.
4: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya. Yang penting ini kan anaknya menang. Boto nangis terus ki lo ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Sugeng Santen.

Pop Jawa dan juga Koplo masih bersama Mita dong di 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia sampai jam 7 nanti ya. Jadi yang pengen ikutan nyatu bisa telepon, bisa juga WA Radio Magelang FM di 0882-135-135. Mas Agus Leo, Gendower apa kabarnya? Weh, ternyata ada yang asli Magelang, tapi... apa? Menggembaranya di mana? Kendari tadi ya? Oh, luar biasa. Kirim salam juga bibit buah di Salaman. Oh iya, Salaman itu luar biasa banget. Bibitnya buah-buahan. Oke, semoga berkah barokah ya. Sampai Kendari luar biasa. Kak Jayeng Zona, selamat sore juga. Terima kasih banget ya untuk kebersamaannya. Ada Kak Gema. Kak Gema Lope-Lope. Hai Kak, hai juga. Selamat sore. Terima kasih untuk gabung barengnya. Iya, sahabat pendengar, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mendukung penuh rencana revitalisasi Taman Kiai Langgeng TKL menjadi kawasan wisata modern berkonsep menyerupai Taman Hiburan Mini Disneyland. Nah, dukungan tersebut disampaikan Damar merespon usulan inovasi dari Direktur TKL Sri Widodo guna mempertahankan eksistensi objek wisata legendaris tersebut. Dikutip dari Magelang Express hari ini, menurutnya TKL masih jadul, jadi butuh revitalisasi yang memang betul-betul sesuai dengan perkembangan zaman, begitu kata Wali Kota Magelang. Menurut Damar juga, setiap sektor usaha di bidang pariwisata dituntut untuk terus berinovasi agar sejalan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat luas. Ia pun menilai TKL merupakan taman bersejarah peninggalan pendahulu Kota Magelang yang wajib dilestarikan sekaligus diperkuat nilai jualnya oleh generasi saat ini. Nah, terkait wacana pembiayaan revitalisasi tersebut, Pemkot membuka opsi skema permodalan melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau investor maupun menggunakan alokasi anggaran pemerintah. Aduh, semoga terwujud segera ya, biar Magelang semakin asyik dong. Baiklah, tadi yang udah request Perahu Layar, boleh yuk. Perahu Layarnya siapa ini? Yeni Inka. Asik.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Hatta Mutiara, karya Dr. Cipto Mangunkusumo, tokoh pergerakan nasional. Untuk perjuangan, serahkan jiwa ragamu secara mutlak. Karena Tuhan membenci sifat setengah-setengah.
1: Insan edukasi dalam melaksanakan segala sesuatu, terutama yang menjadi tanggung jawab kita, hendaknya dilaksanakan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Sudahkah kita melakukannya?

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sugeng Santen.

besar lagi. Jangan lupa membeli terasi. Iya. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Karena ya, masih Mita yang menemani. Oke. Di Sugeng Santen, lagu-lagu pop Jawa dan juga koplo siap banget buat dikupingin dan direquestin ya. Di 0882-135-135. Yang pengen gabung juga lewat telepon di 366-889. Bu Indarto, salam sehat selalu dari Mita. Bu Tuti Arianti juga terima kasih. Mbak Murni, sudah pulang kerja ya. Kak Sri Indi, oke. Hai Mita, hai juga. Kak Indra Wida, sehat selalu ya. Sehat selalu, salam buat keluarga tercinta yang ada di TMG, Temanggung gitu ya. Yo, selamat sore juga Mbak Murni. Tadi mau salam-salamnya buat siapa nih? Alhamdulillah sudah sampai rumah. Ya, matrehat. Sambil dengerin Magelang FM. Waalaikumsalam Mbak Murni, requestnya lagu Banyu Langit. Oke. Suara angin, angin sing naridu hati. Waduh. Ya, kita lagi mengharap Banyu Langit ya, apalagi teman-teman kita yang ada di Kalimantan dong. Oke, salamnya buat Mbak Susi, Oma Kenzo, Pak Herman, Pak Pri, Mbak Yuli Hera, Mbak Erna Dwi, Mbak Eni Widya, Bu Tuti, Bu Endang Wahyu, Bunda Riono, semuanya teman-teman yang ada di grup Merati ya. Selamat mendengarkan sampai selesai. Bu Tuti, waalaikumsalam, Sugeng Santen juga, tetap semangat, sehat, rezeki lancar untuk yang nyiar, amin. Barokah selalu, amin. Semangat selalu dan bahagia, amin. Doa yang sama. Salamnya buat Bu Riono, Mbak Susi, Bu Endang, Bu Sadowo, Mbak Murni, Mbak Irna, Mama Vega, Mbak Nungki, Pak Ruhyanto, Pak Ari Gorontalo, Pak Herman, Pak Tarmono, Lembayung, dan semua keluarga besar pendengar Radio Magelang FM. Oke, yang ada di TikTok Live Nia Mita juga selamat sore, terima kasih banget. Oh, jadi bandeng-bandeng ke yo. Loro loh. Kak Setiono, terima kasih. Kak Indra, halo juga.

Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan

tuh di Magelang FM ya.

0: Tapi Cina sok kecil ada apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ini waktu bapak
0: Aku jadi dokter ya? Tapi belum sangat ada anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: aku sing matur suwun.
1: Inggo apa?
0: Ya wis ngancani aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
1: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan.
2: Gaten tenan.
1: Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing raperi.
1: Wow.
3: Lapas kukus tuku Malang, soko Malang.
4: Wah, ini jangan menggunung luar negeri ya, kok iso ya?
1: Iki, aku sengaja gak wakna teko Malang. Aku ngerti ya, gue seneng banget karo lapas kukus tuku Malang. Maamin yang jero ayo ya, mereka yang coba banter tenan yang ini.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
2: Walah, bune-bune, nek anak nangis ya tindangan nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting ini kan anak menang, butuh nangis terus ki lo ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu, anak di bawah 2 tahun kuwi, kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay, utawa keterlambatan bicara.
3: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.